digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano,
2: dasar saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 10
2: tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi
0: mengatakan sebagaimana keterangan para warga. Sepasang suami istri tersebut selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Utama Pro 2 buat kamu yang baru gabung bareng kita di 88,4 FM. Gimana pagi harinya? Matanya udah melek, bernyawanya udah ngumpul semuanya. Atau pagi hari ini kamu udah langsung diteror untuk nganterin mungkin mama kamu ke pasar gitu, atau keliling Kota Pekanbaru di pagi hari ini. Masih jam 7 sih ya, masih terlalu pagi buat keliling. Tapi gak apa-apa deh, buat kamu yang weekendnya hari ini mau jalan-jalan atau menghabiskan waktu dengan keluarga, congrats ya, enjoy pokoknya untuk weekend kali ini teman Pro 2. Tapi ya Tifa masih bakal temenin kamu di sepada untuk kali ini. Kalau tadi pagi lagi satu jam yang lalu kayaknya kita udah ngebahas tentang keunikan dari kucing munchkin, yang mana ternyata kucing munchkin itu juga banyak banget yang pelihara tapi masih menimbulkan banyak kontroversi juga. Nah kali ini gak kalah bikin kontroversi juga, kita bakal bahas sesuatu hal lagi. So yang penasaran stay tune di sini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Nah, buat kamu di teman pro 2 yang mungkin punya mata minus ataupun juga pengen tampil beda aja dari biasanya, kadang soft lens ini menjadi salah satu pilihan ya untuk bisa tampil beda daripada hari-hari biasanya. Dan emang penampilan tuh udah jadi bagian dari gaya hidup gitu. Dan kalau pakai soft lens ataupun lensa kontak, apalagi buat yang matanya minus, ini juga bisa ngebantu penglihatan gitu teman pro 2. Ya nggak heran gitu. Jadi kalau buat kita udah jadi bagian lifestyle ya untuk pakai dari si soft lens itu sendiri. Tapi yang sering banget terlupakan dan sering banget jadi kontroversi adalah pemakaian soft lens itu sendiri. Ada orang-orang yang mikir kayak, waduh, pakai soft lens itu bahaya nggak ya? Kan itu berhubungan banget ya dengan mata gitu. Faktanya nih teman pro 2 dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC ini bilang kalau sekitar 7 dari 8 pengguna lensa kontak masih melakukan kesalahan waktu memakainya. Yang mana ini juga bisa berdampak bukan cuma mata merah atau perih, tapi bisa berujung infeksi ke yang lebih serius. Dan pasti ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata punya dampak yang berbahaya banget buat kesehatan mata ketika memakai dari si soft lens itu sendiri teman pro 2. Nah, emang kesalahan-kesalahan apa sih Tifah yang sering banget dilakukan sampai-sampai nih organisasi dari mata itu sendiri malah memuat data yang banyak gitu tentang kesalahan-kesalahan dari penggunaan si soft lens itu sendiri atau kontak lensa. Nanti kita bakal lanjutkan lagi teman pro 2.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi

0: deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama.

0: Ari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

kedua, beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan adalah terlambat mengganti soft lens. Padahal setiap produk kan punya masa pakai masing-masing ya, ataupun waktu expirednya gitu. Ada yang cuma bisa sehari, ada yang mingguan, dan ada yang juga bulanan. Jadi kamu harus benar-benar perhatikan produk yang kamu pakai, apalagi untuk mata ya, karena kan mata emang sensitif banget teman Pro 2. Dan kalau melebihi masa pakainya gitu, permukaan lensa tuh bisa rusak dan beresiko melukai kornea mata. Dan kesalahan kedua next, ini juga sering banget terjadi, adalah tidur tanpa melepas soft lens. Mungkin emang terlalu capek atau ketiduran setelah pulang kerja ataupun abis beraktivitas. Padahal nih, waktu mata tertutup semalaman, suplai oksigen ke kornea tuh berkurang. Jadinya mata jadi lebih kering, merah, bahkan rentan infeksi. Ada juga asal menyimpan dan juga membersihkan lensa kontak. Karena sebelum memegang lensa kontak ataupun soft lens, pastikan tangan benar-benar bersih. Gunakan cairan pembersih khusus sesuai petunjuk. Jangan memakai cairan yang udah kadaluarsa dan selalu simpan di wadah yang bersih. Dan dari laman halosehat.com, teman Pro 2, ada juga jangan mencampur cairan baru dengan cairan lama di wadah soft lens. Terus juga jangan pernah membilas soft lens dengan air keran, karena air yang terlihat bersih belum tentu steril. Ada mikroorganisme yang bisa menyebabkan asantamuba keratitis, yakni infeksi mata yang memang jarang terjadi tapi bisa sangat serius kalau kamu pakai untuk membilas dari soft lens kamu, teman Pro 2. Dan pastinya juga waktu mandi atau berenang juga ketika memakai soft lens jangan ya, karena air kolam renang ini juga bisa ngebawa mikroorganisme yang menempel pada lensa. Jadi kalau emang harus pakai soft lens waktu berenang, sebaiknya segera lepaskan setelah selesai dan bersihkan sesuai prosedur. Intinya kalau emang kamu pengen pakai soft lens, harus juga pandai ataupun juga harus wajib banget yang namanya menjaga kebersihan si soft lens itu sendiri.

So, teman pro 2, kuncinya kalau mau pengen pakai soft lens dengan aman, ini kamu bisa ngebeli soft lens tanpa pemeriksaan atau resep, yang mana soft lens warna yang dijual bebas gitu. Ya walaupun tujuannya cuma penampilan, ukuran lensa tetap harus sesuai dengan bentuk kornea mata kita ya teman pro 2. Kalau nggak pas, pakai lensa kontak ini bisa bergeser dan menggores permukaan mata, jadinya meningkatkan risiko infeksi. Dan jarang kontrol ke dokter mata, ini juga bisa menyebabkan kesalahan gitu dari penggunaan soft lens itu sendiri. Apalagi kalau kamu punya riwayat minus ya. Karena memeriksakan kesehatan mata tuh setidaknya satu kali dalam setahun ya, walaupun gak ada keluhan. Karena pemeriksaan rutin bisa ngebantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum terjadi lebih serius lagi. So, pakai soft lens memang sah-sah aja, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Jangan cuma tampil kece aja fokusnya, tapi juga pastikan mata tetap sehat, karena mata adalah salah satu aset paling berharga yang kita punya ya. Dan teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk pada edisi pagi hari ini tentang soft lens. Dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal ngebahas di pada special weekend untuk edisi hari Sabtu ini teman pro 2. Sebelum nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti Musicpreneur RRI Network, teman Pro 2. So, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Masih di Spa Data Pompro 2 dan kali ini kita masuk di Spa Data Special Weekend untuk hari Sabtu ini ya. Dan yap, weekend kan emang waktunya liburan ya. Dan kalau liburan tuh pasti identik dengan jalan-jalan, terus juga quality time bareng keluarga atau malah ada yang pengen keluar kota di Tepan Pro 2. Dan sekarang emang mudah banget ya untuk bisa pesan itinerary ataupun juga pesan tiket pesawat, karena udah banyak banget aplikasi yang emang menyediakan jasa untuk membeli tiket tersebut, Tepan Pro 2. Dan tahu gak sih Tepan Pro 2, kalau kamu membeli tiket pesawat lewat aplikasi itu mudah banget, tinggal buka aplikasinya, cari destinasi, pilih jadwal, dan dalam hitungan menit tiket juga udah bisa kita pesen. Tapi pernah gak sih mesen tiket waktu dilihat pagi itu beda banget sama di malam hari, atau baru sehari ditunda beli besoknya udah naik lagi harganya? Iya, ternyata ada beberapa strategi buat kamu yang pengen mendapatkan tiket dengan harga yang lebih bersahabat, khususnya tiket pesawat gitu ya. Ini bukan cuma soal keberuntungan semata, tapi juga soal tahu nih kapan timingnya dan gimana cara pesen tiketnya. Nah, kita bakal kupas tuntas. Cile berasa ini ya, berasa soal ujian nasional pakai kupas tuntas gitu. Tapi kita bakal cari tahu teman Pro 2 gimana tips and triknya agar kita tuh bisa mendapatkan tiket pesawat murah. Dan of course kali ini kita dari laman trip.com untuk sumbernya. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Conan Gray yang satu ini.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 ternyata nih ya, kalau kita tuh langsung ngebeli tiket dari maskapai pertama yang muncul di pencarian, itu ternyata menurut trip.com ini adalah kesalahan pertama gitu yang sering banget dilakukan oleh orang-orang gitu. Padahal harga untuk tujuan dan juga jam hampir sama, ini bisa beda antara satu maskapai dengan maskapai lainnya. So sebelum check out, ini biasakan untuk membandingkan beberapa pilihan terlebih dahulu gitu. Kadang maskapai full service malah memberikan promo yang selisih harganya itu tipis banget dengan maskapai berbiaya rendah. Dan kalau jadwal liburan kamu masih fleksibel, manfaatkan juga fitur notifikasi harga atau price alert yang tersedia di berbagai platform pemesanan tiket. Jadi nggak perlu ada, kita tuh setiap hari buka aplikasi yang ada gitu ya. Karena ketika harga turun, kita akan langsung dapat pemberitahuan ataupun juga notifikasi. Karena ada satu tips yang mungkin belum banyak diketahui, karena kalau berpergian bareng keluarga atau teman, coba bandingin harga tiket untuk satu penumpang dan beberapa penumpang sekaligus. Karena dalam kondisi tertentu, ada kemungkinan harga yang ditampilkan beda karena sistem pembagian kelas tarif di pesawat. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan pengecekan sebelum memesan teman Pro 2. Karena semakin mendekati hari keberangkatan, apalagi ketika musim liburan atau long weekend, ini harga tiket biasanya ikut naik karena permintaan meningkat gitu. Dan banyak pakar yang menyarankan, ini pakar perjalanan ya, untuk memesan beberapa minggu bahkan beberapa bulan sebelum keberangkatan agar pilihan jadwal dan harganya masih lebih banyak. Tapi ada satu anomali lagi teman Pro 2, ketika kita cek aplikasi pemesanan tiket itu beberapa kali, kayaknya kalau tiket domestik lebih murah di ketika kita check out mendekati hari H gitu dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Karena Tifa juga ngecek ya beberapa kali gitu, itu kejadiannya emang ketika membeli H-1 seminggu itu malah lebih murah tuh teman Pro 2. Oh, bisa gitu ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih ada lagi nih teman Prodo, beberapa tips yang bisa kamu coba kalau kamu mau beli tiket pesawat, dan ini dari laman trip.com ya. Ternyata selain membeli tiket pulang pergi pasti lebih murah, ini kamu kalau mikir kayak gitu, karena ada beberapa rute, membeli dua tiket sekali jalan dari maskapai yang berbeda malah justru lebih hemat ya. Sebaliknya, ketika banyak penerbangan internasional, tiket pulang pergi seringkali menawarkan harga yang lebih ekonomis. Dan kalau ingin menekan biaya lagi, kamu bisa mempertimbangkan penerbangan transit. Ya emang waktu tempuhnya lumayan panjang ya dibandingkan dengan penerbangan direct ataupun langsung. Tapi ya selisih harganya kadang cukup signifikan. Yang penting kamu perhatikan durasi transitnya supaya perjalanan kamu tetap nyaman. Terakhir, jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai keuntungan yang sering ditawarkan platform perjalanan ataupun juga maskapai, mulai dari jadi member, berlangganan newsletter, biar nggak ketinggalan promo, sampai menggunakan poin atau miles dari kartu kredit kalau memang tersedia. Dan cara-cara kayak gini tuh emang seringkali ngasih potongan-potongan harga atau keuntungan tambahan yang lumayan ya buat menghemat biaya perjalanan. Sama satu lagi nih yang menarik teman Pro 2, mungkin kamu pernah mendengar mitos kalau membuka situs pemesanan lewat mode incognito ini bisa ngebuat harga tiket jadi lebih murah. Faktanya, sampai saat ini tuh belum ada bukti yang menunjukkan cara tersebut secara konsisten menurunkan harga tiket, karena harga pesawat lebih dipengaruhi oleh permintaan, ketersediaan kursi, musim liburan, dan juga kebijakan maskapai. So, strategi terbaik ya emang membandingkan harga gitu, dan juga memesan serta memanfaatkan menggunakan promo dan pilih jadwal yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan kalau kamu dapat kesempatan liburan di minggu depan atau bulan depan, kira-kira mau terbang kemana dulu nih teman Pro 2? Tapi yang paling penting dari semuanya ini adalah merencanakan perjalanan dengan baik biar liburan kamu tuh tetap nyaman, dompet kamu tuh juga tetap aman, dan juga momen healing jadi makin menyenangkan deh pastinya. So teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Spada edisi weekend kali ini, dan next kita lanjut lagi nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 langsung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur RRI Network. Stay tune di sini.

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kebrenot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes. Suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada, gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: angin tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay,
1: ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya,
0: okay,
1: tapi baru rilis single,
0: oke,
1: okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik, ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih

0: sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Menteri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
1: Oke, dan hari kita kedatangan Ivana Berliana.
0: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
1: Halo
2: selamat
1: Ivana.
2: Pagi,
1: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
1: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling, yeah, terus habis itu sekali. Akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
1: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah. Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Waktu itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh.
1: Bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
1: Okay.
2: Soalnya saya berasal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
1: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut. Audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti
2: waktu
1: ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
1: Oh, ya, okay.
2: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah dari lama ya.
0: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Suara bagus.
0: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Oke. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil.
2: Yeah.
1: Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah,
1: kebetulannya
2: ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
1: Hari kita bakal ngomongin soal lagu itu sama Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini,
2: yeah, gitu ya.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes, yeah.
2: Betul.
0: Udah ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya. Yeah.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget, yeah, sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemprodu juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip,
2: Beda Pendapat gitu.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau enggak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan.
0: Oh, iya juga.
2: Benar, kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya enggak ada yang mau ngalah karena ya jati diri gue kayak gini enggak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau enggak mau ya harus pisah karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya. Kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah,
2: iya,
0: tuh. Kan, kalau udah prinsip,
2: beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priyani, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Ya. Iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produserin lagu dari kita Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, ya. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay,
2: tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya, iya. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok,
2: iya,
0: paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget
1: TikTok.
2: Iya, standar, yeah. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga, standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi
0: bener,
2: kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin,
2: iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya,
2: iya,
0: misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi,
2: iya,
0: kayak gitu,
2: iya,
0: ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka prinsip gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih, iya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi,
0: yeah,
1: beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat gitu apa segala macem.
1: Beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya kan?
1: Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Iya. Itu karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya, Mas?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan, iya, outside iya. The box, kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya. Musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya,
2: iya.
0: Jadi model
2: banyak
0: iya.
2: Ya. Iya benar.
0: Jadi Miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, dan
0: yes.
2: Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah, kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss, gue promosikan lagunya.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya, Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah,
2: Sumatera Barat.
0: Ih, seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya.
1: Ada ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, seperti apa nanti aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Ya, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: nih.
2: Harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin.
0: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya, berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Top Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Masih di 107.2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman berdua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Okay. Dan dari Mas Yoni, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Ya tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: social media ya,
1: didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Nah, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dave, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kehadiran Kapolres Kepulauan Meranti yang baru AKBP Gede Prastia Adi Sasmita bersama Ketua Bayangkara Cabang Kepulauan Meranti Nyonya Widya Gede Adi juga disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan saat tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, Jumat 17 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Prosesi penyambutan dimulai sekitar pukul 16.30, berlangsung hikmat dengan mengangkat kearifan Melayu sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan baru Polres Kepulauan Meranti. Sejumlah pejabat daerah, personel Polri hingga tamu undangan turut hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti tersebut.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Riau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat pesisir melalui program Jalur Jelajah Riau untuk Rakyat. Sebanyak 75 paket sembako dan bibit pohon mangga disalurkan kepada warga desa Tagaraja Pelabuhan HK Sei Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat tersebut juga merupakan bagian dari agenda Sambang Nusa dan Peduli Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dan juga program Jalur merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir, tidak hanya dalam menjaga keamanan perairan, tapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin satu lagu dari Curtis dengan Asai, teman Pro 2. Of course, sudah jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah masuk di program Pro 2 Hit List, program favorit kamu ya. Program yang paling ditunggu-tunggu untuk kamu bisa request lagu favorit kamu dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ini. Silakan langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 PKU ataupun bisa langsung menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-0884, teman Pro 2. Pastinya kita bakal puterin lagu favorit kamu sampai nanti jam 12. Silahkan langsung aja save nomor WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru ya, di 0811-760-0884, teman Pro 2. Dan pastikan kamu juga follow ya Instagram Pro 2 Pekanbaru biar langsung update terus apa aja yang baru sih di Pro 2 Pekanbaru. Baru buka WhatsApp nih langsung diserbu nih sama yang udah dengerin Pro 2 Pekanbaru dan udah langsung mau request nih. Tapi kayaknya kita kumpulin dulu ya biar nyampe ada kayak sekitar 2230. Banyak banget. Itu ntar kalau pesan sebanyak itu kayaknya langsung error nih ya handphonenya. Oke teman Pro 2, sambil nunggu request dari kamu, baik yang request dari WhatsApp ataupun juga dari Instagram, kayak kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Enjoy.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Yes, teman berdua, kita lanjut lagi mau bacain dulu yang dari WhatsApp kali ya. Karena WhatsApp tadi udah banyak nih yang request. Okay, ini dari pagi kak, saya Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina Haha dong kak, terima kasih. Sabrina Haha, Sabrina Haha. Okay, kita bakal putarin buat kamu, ada Sabrina dengan Haha. Next lagi ini sama, ada Asri katanya mau request Haha juga. Dan ini juga Caca, sama nih ada fanbase yang Berbinar. Okay, nanti kita puterin. Dan ini ada dari, of course, the one and only, ada Mas Agung di Jalan Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi ya. Assalamualaikum, Bro Dua Hitlist. Waalaikumsalam. Katanya mau request lagu Budi Doremi featuring Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku, atau Rizky Febian featuring Adrian Halif Alama. Salam kompak ya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyerap RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Jadilah orang yang berguna, bukan yang terkenal, karena berguna itu selalu dikenang, terkenal itu dilupakan. Weh, iya juga ya, make sense sih, bener. Oke, Mas Agung, terima kasih ya sudah request. Kayaknya Mas Agung kita puterin aja deh lagunya yang Adrian Halif featuring dengan Rizky Febian yang Alama ya. Rizky Febian, ini dia udah masuk playlist, tinggal kita puter aja. Jadi ada dua lagu, Sabrina Leonor dan Rizky Febian, kita puter dulu. Dan buat kamu yang belum request, langsung aja meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811-760-0884, atau bisa langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke, teman pro 2, lanjut lagi ya. Ini kita mau bacain request maksudnya ya dari Instagram. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berasa rame aja, emang rame sih. Ada 255.000 nih kayaknya. Ada dari mana? Ada kok tadi yang request lagunya ini nih, Samuel lagi. Samuel Cipta kan ya? Iya benar. Samuel Cipta, ada JRSOI 90 request Samuel Cipta Kak Jagat Rasa. Thanks. Oke, siap. Kita puterin nanti buat kamu. Terus ada juga katanya yang mau request lagu TWS Head Shoulders Knees Toes. Oke, kita puterin. Terus juga ada satu lagu lagi dari NPD dengan Sempurnanya Aku, spesial buat kamu teman pro 2 yang lagi ngerasa insecure atau lagi ngerasa gak enak hatinya. Mungkin boleh kamu dengerin lagunya NPD yang satu ini ya. Apalagi mereka mau konser kan. Udah secure tiketnya belum? Takut banget ya kebagian.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

Yes, teman Pro 2, tadi baru aja kita dengerin NPD. Gimana? Abis dengerin lagunya NPD, udah makin meningkat gak nih kepercayaan diri kamu? Tapi jangan sampai over juga ya. Jangan sampai kamu malah nanti didiagnosa NPD lagi. Ya biarin aja deh, band yang satu itu aja yang NPD ya. Dan teman Pro 2, sudah jam 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan udah sejak subuh tadi Tifa nemenin kamu di Spada dan juga santai siang satu jam ini. Dan waktunya Tifa harus pamit undur diri karena di santai siang nanti akan dilanjutkan sama Risa. Sama sore ceria nih ya pastinya. Ada yang spesial sama Risa nanti di hari weekend ini. Apa yang spesial? Tungguin aja pastinya. Dan kalau gitu Tifa mau pamit undur diri teman Pro 2. Satu lagu terakhir di Pro 2 Hitlist persembahan lagi yang akan Tifa puterin buat kamu. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan kalau gitu nikmatin dulu secangkir teh hijau hangat dari Tulus. Dan Tifa pamit undur diri. Bye-bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Sekarang di hari Sabtu 18 Juli 2026 dari jam 11 ini hingga nanti jam 6 sore teman pro 2. Hari ini bakalan riset temani kamu tentunya dengan program-program yang akan kita hadirkan di siang hari ini teman pro 2 untuk menemani aktivitas kamu di hari Sabtu. Mungkin yang lagi libur, yang bersantai, yang lagi kumpul sama keluarga, atau mungkin buat kamu juga teman pro 2 yang lagi gak tahu mau ngapain, ya mending dengerin pro 2 Pekanbaru aja. Atau mungkin lagi di perjalanan, nah sambil menemani kamu juga Karissa puterin juga lagu-lagu kesayangan kamu teman pro 2 dan informasi-informasi yang akan Risa bagikan untuk kamu. Nah, sekarang di jam 11, kalau tadi udah ditemenin sama Tifa, sekarang barengan sama Risa yang akan nemenin kamu teman pro 2 buat puterin lagu-lagu requestan kamu nih ya. Jadi langsung aja jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Nanti Risa akan puterin lagu-lagu kesayangan kamu teman pro 2. Sambil kita tungguin lagi ya beberapa requestannya nanti bakalan masuk. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu kayak lagu dari Lomba Sihir teman pro 2 dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada. Tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Oke, nomor berdua langsung aja kita bacain dulu request yang udah masuk ya. Kita baca dari WhatsApp dulu ya, nomor berdua. Ini ada dari Selamat Siang Berdua Hitlist. Mau izin dong request lagu Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Wih. Oke, siap ditungguin ya lagunya. Terus next 82 dari Instagram kita bacain dari sales.fm yang siang kak katanya mau request lagu Hacunya Salma Salsabil ya. Siap. Terus kita punya dari satu lagi. Oh, dari Tiara underscore Harum underscore Sekarwan. Sekarwa apa nih? Banyak banget namanya guys. Oh, Sekarwangi. Oke, mau request lagu Celine Grace dong kak yang Sumpah Mati. Oke, siap nanti Risa puterin juga ya. Kayaknya udah cukup teman berdua, tiga lagu dulu yang akan kita puterin ya. Buat kamu yang masih mau request jangan lupa di 0811-76-00884 atau melalui Instagram kita di @berduapku. Kalau gitu kita puterin dulu requestan dari Zulia teman berdua, ada Anggi Carvalho dengan Remuk teman berdua, dan nanti bakal ada Salma Salsabil Hacu dan juga Selina featuring dengan Andi Rianto dan Sumpah Mati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, tunggu pro 2, langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk ya. Kita mulai dulu sama pro 2. Ada dari Fanny di Kulim, katanya mau request lagu dari Treasure yang judulnya Stupid. Terus juga kita punya dari siapa ya ini ya? Dari Ola Taman Pro 2 yang mau dengerin lagu dari Roni Parulian yang judulnya Was Akhir Zaman. Satu lagi deh ya, satu lagi. Ada dari Yeni.Lindawati Taman Pro 2 yang mau request lagu dari Fajar Nur, Kak, puterin ya. Oke, siap. Nanti Kak Risa puterin juga lagu dari Fajar Nurnya. Kayaknya cukup 3 lagu dulu Taman Pro 2 yang akan Risa puterin ya. Buat kamu yang mau request, masih ada kesempatan ya. Mungkin 2 atau 3 lagu lagi Taman Pro 2 nanti akan Risa bacain. Jadi buat kamu yang mau request di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi untuk requestan selanjutnya. Kayaknya ini yang terakhir ya teman berdua ya, karena abis ini udah abis waktunya, jadi gak sempat lagi, oke? Terakhir ya teman berdua, kita bacain ada dari Farisha nih teman berdua yang mau request lagu dari Keisha Lovronka yang judulnya Pelarian. Terus satu lagi teman berdua kita punya dari Aulia teman berdua yang katanya mau request lagu dari Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Kayaknya cukup dua lagu lagi teman berdua yang akan Risa puterin. Dan after ini kamu juga jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu teman berdua di Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang. So teman berdua tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif, teman berdua. Risa akan temani kamu. Tentunya enggak nanti jam 1 siang, teman berdua. Risa bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang seru, teman berdua. Karena seperti biasa, kalau di Muda Kreatif kita bakalan bahas seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, hingga ke ekonomi digital. So, untuk kamu stay tune terus, teman berdua. Jangan kemana-mana sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Hai, pernah melihatin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Sama Pro 2, balik lagi kita di Muda Kreatif tentunya. Kita bakal ngobrolin inspirasi dari dunia UMKM, industri kreatif ya Sama Pro 2, dan sampai ke ekonomi digital. Dan kalau kita ngomongin dessert Sama Pro 2 beberapa tahun terakhir nih, ada cheesecake yang jadi salah satu menu yang makin sering muncul di media sosial, mulai dari Japanese cheesecake sampai ke Baskin-Robbins cheesecake, New York cheesecake sampai ke cheesecake cup Sama Pro 2 yang praktis dan ramah di kantong. Dan menariknya lagi, sekarang banyak juga pelaku UMKM yang sukses membangun bisnis cheesecake ini dari dapur rumah, lalu berkembang lewat penjualan online. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana usaha cheesecake ini bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan Sama Pro 2, dan strategi memasarkannya di era digital, hingga tips supaya si produk ini bisa bertahan di tengah persaingan Sama Pro 2.

Teman Pradua, sesaat lagi kita akan mengikuti ruang religi dan juga kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Produser, teman terbaik.

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Tomo Pro 2, kalau kita membahas cheesecake, sebenarnya ini bukan makanan baru ya, karena dessert satu ini tuh udah dikenal sejak lama di Eropa dan Amerika. Namun beberapa tahun terakhir memang popularitasnya meningkat pesat di Asia, termasuk di Indonesia sendiri. Ada beberapa alasan kenapa cheesecake ini pada akhirnya disukai banyak orang, Tomo Pro 2. Karena pertama ya, karena rasanya yang lebih creamy dibandingkan dengan cake biasa. Dan kedua, tampilannya juga cantik dan mudah untuk diabadikan ya, Tomo Pro 2, sehingga cocok banget buat dipromosikan di media sosial. Dan yang ketiga, karena variasinya yang sangat banyak nih, mulai dari rasa original, matcha, coklat, lotus biskuit, sampai ke red velvet, dan juga buah-buahan, Tomo Pro 2. Dan menurut dari Taste Atlas, cheesecake ini termasuk salah satu dessert paling populer di dunia dengan berbagai versi khas dari setiap negara. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pasar cheesecake ini memang sangat luas, Tomo Pro 2. Selain itu, tren dessert premium dalam ukuran kecil atau individual serving ini juga membuat cheesecake menjadi semakin diminati karena lebih terjangkau bagi konsumen muda. Artinya peluang UMKM di bidang ini juga masih terbuka, apalagi kalau mampu menawarkan cita rasa yang unik dan juga konsisten. Jadi banyak nih, Tomo Pro 2, bisnis cheesecake yang justru berawal dari hobi bikin di rumah, dengan modal awalnya pun juga gak harus besar. Yang paling penting adalah memiliki resep yang konsisten, kemasan yang menarik, dan memahami target pasar sendiri. Jadi menurut Kementerian Koperasi dan UKM, digitalisasi juga telah membuka peluang bagi UMKM kuliner untuk menjangkau konsumen lebih luas melalui media sosial dan juga marketplace. Jadi pelaku usaha cheesecake juga bisa menerapkan sistem pre-order atau PO agar produksi lebih efisien, dan dengan begitu bahan baku juga nggak banyak terbuang dan kualitas produk juga tetap terjaga. Selain itu juga ukuran produk bisa beragam, Tomo Pro 2, kayak slice cheesecake, mini cheesecake, cheesecake cup ya kan, dari ukuran yang whole cake, hampers ataupun gift box nih. Jadi semakin banyak pilihan ya, semakin luas juga target konsumennya. Dan yang menariknya lagi, Tomo Pro 2, semakin banyaknya UMKM juga pada akhirnya mengandalkan media sosial hingga live shopping untuk meningkatkan penjualan tanpa harus memiliki toko.

Tentunya teman Perdua dengan persaingan bisnis dessert yang juga semakin ketat, tentunya pelaku usaha juga gak cukup hanya mengandalkan rasa. Ada beberapa strategi yang banyak diterapkan oleh UMKM sukses, seperti contohnya branding teman Perdua dengan nama usaha, logo, warna kemasan, hingga foto produk yang harus menarik dan mudah diingat. Kedua, juga manfaatkan konten video pendek teman Perdua, karena menurut laporan dari data reportal Indonesia, masyarakat Indonesia ini menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di media sosial. Jadi konten proses pembuatan cheesecake, potongan saat di cake saat dibelah, atau mungkin reaksi pelanggan juga bisa menarik perhatian calon pembeli. Dan ketiga, ya aktif meminta ulasan pelanggan, karena review positif juga jadi salah satu faktor meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, ya harus terus berinovasi teman Perdua. Contohnya kayak membuat edisi musiman, contohnya cheesecake rasa mangga atau menu spesial hari raya dan Natal, ya kan. Dan dengan inovasi yang konsisten, ya pelanggan memiliki alasan untuk kembali membeli juga. Jadi teman Perdua, bisnis cheesecake juga membuktikan bahwa peluang usaha bisa datang dari hal sederhana, bahkan dari dapur rumah sendiri. Yang penting bukan hanya membuat produk yang enak, tetapi juga memahami pemasaran digital, menjaga kualitas, memberikan pelayanan yang baik, dan terus mengikuti tren tanpa kehilangan identitas produk kamu sendiri. Karena di era ekonomi digital kayak sekarang, ya konsumen gak hanya beli makanan, tapi juga beli pengalaman, cerita, dan kepercayaan sebuah brand teman Perdua. Nah itu dia pembahasan kita di Muda Kreatif teman Perdua. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Lisa masih akan nemenin kamu di Sportpedia. Jadi stay tune terus. Muda.

Oke, teman Pro 2, sudah pukul 1 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program. Program apa? Ayo, Sportpedia dong. Tentunya saya akan temani kamu, teman Pro 2, dengan berbagai informasi-informasi dari olahraga. Sobat kamu, stay tune terus teman Pro 2, karena nanti kita akan bahas informasi dari berbagai cabang olahraga, teman Pro 2. Mana tahu lagi kamu tunggu-tunggu, ya kan? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Baby. Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Nomor 2 Timnas Basket U18 Putri Indonesia ini melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B, nomor 2. Ada Juan Giovanni dan kolega yang mengalahkan Samoa 94-49 di Nimimbird Stadium Bangkok pada hari Jumat 17 Juli 2026. Dan Indonesia juga tampil dominan sejak awal pertandingan. Para pemain merah putih juga terus menekan para pemain Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Juan dan juga Yemima ini menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia karena keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Kemudian pelatih Timnas Basket U18 Putri, Freddy, juga memuji semangat juang para pemain sepanjang laga dan mereka juga tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah. Kemudian Indonesia akan melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Kemudian ada Lebanon yang juga sudah dinanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

kedua pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa dengan Putri KW, ini mengamankan satu tempat di semifinal Japan Open 2026 karena Putri mengalahkan unggulan kedua asal Tiongkok, ada Wang Ziyi, dalam drama 3 set dengan skor akhir 9-21, 21-17, 21-4. Dan ini merupakan kemenangan perdana Putri atas Wang Ziyi dari 8 pertemuan terakhir mereka, dan pertandingan sendiri juga berlangsung selama 56 menit di lapangan 2 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Dan Wang Ziyi ini mendominasi sepenuhnya di gym pertama, tetapi Putri juga mampu bangkit dan memberikan perlawanan di gym kedua. Nah, atlet berusia 23 tahun itu juga bahkan sempat memaksa Wang Ziyi untuk beradu poin hingga kedudukan 17-17. Namun Putri juga tampil lebih fokus di setiap rally dan berhasil mencatatkan 4 poin beruntun untuk merebut kemenangan di game kedua. Fokus tersebut juga terus dipertahankan olehnya, sehingga di game ketiga Putri justru balik mendominasi unggulan dua dunia tersebut. Tidak main-main, Putri membuka game dengan mencetak 7 poin secara beruntun dan menutup pertandingan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Nah, selesai pertandingan, Putri juga mengatakan bahwa dirinya senang dapat mengalahkan Wang Ziyi, dan hasil ini juga memberikannya rasa lega teman berdua. Putri menambahkan pada gym pertama tekanan dari Wang Ziyi juga begitu terasa sehingga menyulitkannya untuk membalas serangan, akan tetapi lanjutannya Putri juga mencoba untuk mengimbangi pola permainan tersebut seusai arahan dari pelatih juga. Selanjutnya pada babak semifinal, Putri nanti akan berjumpa dengan unggulan asal tuan rumah Jepang, Akane Yamaguchi, dan juga teman berdua tentunya dia juga akan lebih fokus lagi, lebih percaya diri. Dan kemenangan kemarin juga menjadi tambahan motivasi untuknya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2 kejuaraan nasional mountain bike 2026 ini diikuti oleh 180 atlet dari 16 provinsi. Dan turnamen ini juga menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan juga dunia. Ketua Umum PPICF Listio Sigit Prabowo ini mengatakan kejurnas MTB ini juga merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional, dan ajang ini digelar di Kabupaten Bogor pada 16 hingga 19 Juli. Dan kejurnas MTB 2026 ini mempertandingkan nomor cross country di Sentul City dan downhill di Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Dan Listio juga berharap seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dengan menunjukkan sportivitas, disiplin, dan mematuhi peraturan pertandingan juga. Dan hasil kejuaraan juga dapat menjadi rujukan dalam memantau perkembangan atlet yang diproyeksikan ke berbagai kejuaraan internasional. Dan Listio juga meminta panitia dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga profesionalisme agar kejuaraan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Kemudian teman perdua para atlet yang berlomba akan memperebutkan juara nasional sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan Indonesia juga berharap dapat melahirkan atlet MTB berkelas dunia.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Oke, teman perlu kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita. Dan after ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di musik dan informasi. So stay tune terus sama Pro 2 di program Odo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 sudah dibuka sama lagu dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea, teman Pro 2. Ada titik nadir ya untuk pembuka kita di musik dan informasi di jam 2 ini, teman Pro 2 bisa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seputaran musik aja kayaknya akan kita bahas hari ini, teman Pro 2. Ini nih lagu kemarin juga sempat viral di media sosial ya, banyak banget yang jadiin lagu dari Kahitna ini nih jadi soundtrack video mereka di Taman Berdua. Dan memang sih jujur lagunya enak banget ya kan. Terutama kalau ngomongin tentang cinta, wedi. Nanti ini saya bakal bahas lagi dengan lagu-lagu lainnya Taman Berdua. Tapi kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari salah satu band lokal kita Taman Berdua, ada Drama Autentik dengan Lama Sendiri. Dan nanti saya bakalan balik lagi.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, Taman Pro 2. Nah, barusan kita udah dengerin lagu Rollerblade-nya Nona Taman Pro 2, lagu yang juga dirilis di 17 April 2026 kemarin, yang merupakan single ketujuh Nona sekaligus lanjutan dari era lagu Work-nya mereka Taman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat ditis di akhir Video Music Work sebelum akhirnya resmi dirilis. Dan yang bikin lagu ini menarik Taman Pro 2 adalah perpaduan lirik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan pembuka yang ya menunjukkan ada identitas Indonesia Taman Pro 2 yang dibalut produksi musik pop modern juga. Dan fakta menarik Taman Pro 2, lagu yang berdurasi 1 menit 54 detik ini juga menjadikannya salah satu lagu Nona yang paling singkat. Dan tentunya ini diproduseri oleh Andres Reblon yang juga terlibat sebagai penulis lagu bersama dengan Fusi, Pio Pio Huang dan juga Stephanie Putri. Dan video musiknya juga menampilkan elemen budaya Indonesia termasuk gamelan dan penggunaan kain batik pada kostum para member ini. Dan lagu ya dengan tempo yang upbeat ini Taman Pro 2 juga cocok banget nih, ditambah dipadukan dengan beat dance pop yang juga energik, karena cocok banget buat kamu yang mau dengerin kalau lagi pengen membangun energi positif Taman Pro 2 biar moodnya juga makin happy, ya kan? Dan after ini Taman Pro 2 kita bakal muterin juga lagu Janji Setia. Ini menarik juga nih Taman Pro 2 ya. Lagu Janji Setia Tiara Andini ini kan juga salah satu lagu yang fenomenal ya Taman Pro 2. Di awal dibuka kemarin ya, lagu Janji Setia ini juga sempat jadi lagu favorit semua orang juga Taman Pro dan viral nih. Karena rilisan pertamanya di 17 Desember 2021 ini yang jadi bagian dari album debutnya Tiara. Dan saat ini lagu Janji Setia ini Taman Pro 2 dirilis ulang dengan versi yang berbeda karena ada duet nih Taman Pro 2 barengan sama salah satu mantan anggota dari Secret Number, ada Melanie yang kemudian aransemennya walaupun masih tetap dipertahankan dengan nuansa pop ballad, tetapi beberapa bagian lirik ini diterjemahkan ke dalam bahasa Korea sehingga memberi kesan seperti soundtrack drakor nih guys. Widih, penasaran dong? Kayaknya langsung aja kita puterin ya Taman Pro 2 ya, Janji Setia dari Tiara Andini versi bilingualnya Indonesia Korea featuring dengan Melanie untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua. Barusan kita juga udah dengerin lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nah, kalau lagu ini dirilis di tanggal 28 Januari 2026 kemarin dan merupakan salah satu single lagu dari album Semoga Hanya di Mimpi punya dari Bernadia Taman Pradua. Dan lagu ini menjadi single pembuka dari Bernadia kemarin di tahun ini. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh Bernadia Ripka dan diproduksi kembali oleh Petra Sihombing dan Kolaborator yang juga menggarap beberapa karya Bernadia sebelumnya. Berbeda dengan lagu-lagu Bernadia yang identik dengan patah hati, nah kali ini menghadirkan sudut pandang yang lebih hangat. Dan lagu ini juga ngajakin kita nih Taman Pradua untuk menikmati waktu yang masih dimiliki bersama dengan orang terkasih, berhenti mendapatkan hal-hal kecil dan menciptakan kenangan yang indah nih, meski gak tahu sampai kapan kebersamaan itu berlangsung. Dan juga teman berdua, fakta menariknya ternyata official lyric videonya dirilis lebih dulu nih di tanggal 27 Januari 2006 melalui kanal YouTube-nya Bernadia. Dan lagu ini kemudian masuk ke album Bernadia yang dirilis pada Juni ini tahun 2002. Dan tentunya dengan tempo yang slow, dengan lagu yang hangat dan juga ngasih reflektif emosional teman produa, tapi juga ngasih rasa optimis dan penuh syukur nih yang ada di lagu Kita Buat Menyenangkan ini. After ini teman produa, Risa bakal muterin juga salah satu lagu yang dirilis di cukup lama sih ya. Ini adalah lagu yang dirilis di tahun 2022 lalu, tapi entah kenapa lagu ini sekarang jadi lagu yang sering banget diputer teman produa ya. Dan kalau kita lihat di aplikasi streaming, lagu ini tuh udah diputar lebih dari 190 juta kali. Widih, mantep banget nih ya. Ada lagu dari Perunggu Taman Pradua dengan 33 kali lagu yang paling ikonik dari Perunggu ini, yang durasinya juga cukup lama ya, 7 menit guys. Tapi justru lagu ini jadi karya mereka yang paling banyak didengarkan dan berhasil memperluas basis penggemar band asal Jakarta ini. Dan mungkin kalau kita ngomongin fakta menariknya, video musiknya ini resmi dirilis baru di tanggal 5 April 2024, jadi sekitar 2 tahun setelah lagunya dirilis. Dan kemudian lagu ini juga jadi salah satu karya yang paling sering dibawakan Perunggu saat konser dan telah menjadi lagu wajib yang dinantikan oleh para penggemarnya. Kalau gitu langsung aja, ada Perunggu dengan 33 kali.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Hai, pernah melihatin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Tamam Perdua itu tadi dia ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Tamam Perdua lagu yang baru banget ya, di akhir bulan lalu dirilis dan menjadi lagu comebacknya Tulus dari 4 tahun sejak merilis lagu Manusia, album Manusia di tahun 2022 kemarin teman berdua. Dan tentu saja itu dia musik dan informasi kita untuk 1 jam ini teman berdua, dan after ini nanti saya bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu masih di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumau.

0: Pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
1: Tabe.
2: Matur nuwun.
3: Dagawel.
4: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
1: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
1: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh.
5: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Top 2 informasi pertama, ada sebuah mahakarya musik tanah air yang telah hidup lebih dari 2 dekade, kini kembali menyapa para pecinta musik Tomang Periode dengan warna yang lebih segar. Ada musisi sekaligus gitaris kenamaan Indonesia, Topati, yang secara resmi menggandeng penyanyi berbakat Mario G. Clau untuk membawakan kembali lagu legendaris bertajuk Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Nah, single kolaborasi lintas generasi ini juga sekarang sudah resmi mengudara dan bisa kamu nikmati nih Tomang Periode 2. Ada lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal yang merupakan karya monumental ciptaan Topati bersama dengan Eros Chandra yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Dan melalui versi terbarunya, Mario G. Clau juga berusaha menghadirkan emosi yang berbeda nih Tomang Periode 2, yang tentunya tentang tema hubungan, kehilangan, serta kejujuran perasaan yang menjadi kekuatan utama dari narasi lagu ini. Nah, pemilihan Mario G. Clau sebagai vokalis dalam proyek ini juga didasari oleh alasan yang sangat kuat nih, karena Topati mengungkapkan bahwa selain memiliki karakter suara yang kokoh, Mario juga berasal dari Indonesia Timur sewilayah dengan mendiang Glenn Fredly. Dan kedekatan latar belakang inilah yang dirasa juga mampu menjaga kelestarian jiwa atau soul asli yang tertanam di dalam lagunya sendiri. Dan di balik layar dan proses produksinya, lagu ini digarap langsung oleh Topati yang bertindak sebagai produser sekaligus pengisi instrumen gitar. Dan kemegahan aransemen lagunya diperkuat oleh jajaran pemain instrumen gesek seperti Chondro, Ava, ada Sherin, dan ada pada biola. Dan tentunya ada Adi juga pada viola, serta Angga pada cello dengan string arrangement yang dirancang oleh Tisti. Dan juga Tomang Periode 2 mulai proyek kolaborasi di bawah naungan label Record Evermore Indonesia ini. Topati juga berharap karya legendaris ini juga dapat terus hidup dan dinikmati melintasi berbagai generasi pendengar musik. Dan tentunya Mario G. Clau sendiri mengaku bangga dan tanpa ragu langsung menerima tawaran kolaborasi ini karena lagu tersebut juga sangat erat dengan memori masa lalunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Lompro 2 grup musik kenamaan Tanah Air Yovi and Nuno ini kembali mengebrak industri musik dengan menghadirkan perspektif baru bagi karya ikonik mereka. Dan berjarak 25 tahun dari versi orisinalnya Taman Pro 2 yang dirilis pada tahun 2001 silam, lagu hits bertajuk Kamu Bukan Kekasihku ini dirilis ulang dengan warna yang sepenuhnya segar nih. Dan menariknya dalam proyek remake kali ini, Yovi and Nuno ini mengandeng tiga solois muda berbakat, yaitu ada Meska, Prinsa Mandangi, dan juga Aruma Taman Pro 2, sama dengan gitaris Yovi and Nuno Muhammad Hadiat atau yang disakrab disapa dengan Kang Diat. Ini mengungkapkan bahwa proyek ini lahir dari rasa penasaran yang besar. Jika versi aslinya kental banget dengan sudut pandang pria, versi terbaru ini sengaja dikemas dari perspektif perempuan atau point of view-nya wanita nih ya. Dan perubahan sudut pandang ini diyakini akan memberikan nafas baru serta menghadirkan kedalaman cerita yang berbeda bagi lagu yang telah lama melekat di hati para pendengar setianya. Dan juga Taman Pro 2, karena tidak demikian proses penggabungan tiga karakter vokal yang kuat ini juga menghadirkan tantangan teknis tersendiri di balik studio rekaman. Karena Kang Diat mengaku bagian paling repot terletak pada pembagian part vokal serta pemecahan suara nih. Dan langkah krusial ini juga harus digarap dengan sangat matang agar karakter khas dari masing-masing penyanyi juga tetap menonjol dan bersinar tanpa merusak kesatuan harmonisasi lagu. Dan di balik layar, proses perekaman vokal dilakukan oleh Riondul di bawah arahan vokal director Bowo Solmet dan juga Dennis Nusi. Sementara tahap mixing dan mastering dipercaya kepada Ari Renaldi. Dan melalui lagu yang dirilis di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia ini, Yovi and Nuno berharap generasi sekarang juga bisa memetik makna baru tentang sebuah hubungan di tengah derasnya era media sosial. Dan menariknya, proyek ini juga membuka peluang besar bagi lahirnya sebuah mini album baru di bawah payung intellectual property bernama Jelita. Dan kini versi terbaru Kamu Bukan Kekasihku sudah bisa kamu nikmati Taman Pro 2, tentunya melalui berbagai platform music digital.

0: Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Hah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

Oke, tawang pro 2, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasinya. Dan after ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa akan nemenin kamu di sore ceria tawang pro 2. So, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Soalnya kita di program Sore Ceria. Dan tentunya hari ini Tama Pro 2 Risa akan menemani kamu dengan informasi-informasi seputaran

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Apakah

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Nomor 2, perkembangan teknologi digital juga telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, mulai dari cara bekerja, terus hingga berkomunikasi dan belajar, teman. Nomor 2, karena kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, media sosial dan otomatisasi membuat dunia juga bergerak semakin cepat. Dan di tengah perubahan tersebut, setiap orang juga dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan agar tetap relevan dan mampu bersaing. Dan juga teman Pro 2 merangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari Universitas Dinamika Surabaya. Berikut skill yang tentunya harus kamu miliki, terutama kalau ada di era digital, teman Pro 2. Terus apa aja sih? Yang pertama adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini menjadi kemampuan dasar yang wajib banget untuk kamu miliki, karena bukan hanya sekadar bisa menggunakan smartphone atau komputer aja, tetapi juga memahami cara mencari informasi yang benar. Terus juga dengan menjaga keamanan data pribadi serta menggunakan teknologi secara bijak, dan tentunya harus bertanggung jawab, teman berdua. Terus juga kemampuan berpikir kritis. Nah, saat informasi di internet juga sangat melimpah. Nah, ini sebabnya kemampuan berpikir kritis kamu juga penting banget, teman berdua, agar kamu juga dapat membedakan informasi yang valid dengan hoax dan menganalisa suatu masalah, dan tentunya untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan fakta yang ada.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Nomor dua, yang ketiga adalah komunikasi yang harus efektif juga. Meski teknologi juga semakin canggih, kemampuan berkomunikasi juga tetap menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan. Baik komunikasi secara langsung maupun melalui media digital, karena kemampuan menyampaikan ide dengan jelas juga akan memudahkan kerjasama dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Terus juga kreativitas dan inovasi nih, karena di era digital ini membuka banyak peluang baru. Orang yang mampu berpikir kreatif juga akan lebih mudah untuk menemukan solusi, menciptakan produk, atau menghasilkan konten yang menarik. Dan kreativitas juga menjadi nilai tambah yang tidak mudah digantikan oleh mesin, teman berdua.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Tema kedua, terus yang terakhir ada kemampuan beradaptasi. Tentunya teknologi juga terus berkembang ya. Aplikasi yang populer hari ini juga bisa aja tergantikan dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, sikap mau belajar hal baru dan cepat beradaptasi juga jadi kunci nih untuk kita semua. Dan untuk menghadapi perubahan yang ada. Dan penguasaan AI kini juga mulai digunakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga industri kreatif. Jadi memahami cara memanfaatkan AI juga sebagai alat bantu kerja dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan kemampuan berpikir dan kreativitas manusia. Dan kolaborasi dan kerja tim juga perlu nih teman berdua, karena banyak pekerjaan saat ini dilakukan secara kolaboratif, bahkan dengan anggota tim yang berada di kota atau negara yang berbeda. Jadi kemampuan bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan memanfaatkan platform digital untuk berkolaborasi juga jadi semakin penting. Dan tentunya di era digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tapi juga tentang gimana manusia mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan mereka yang memiliki literasi digital, berpikir kritis, mampu berkomunikasi dan kreatif, tentunya adaptif dan terus belajar, akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan.

Tema berdua tentunya di era digital bukan hanya tentang menguasai teknologi aja, tapi juga tentang gimana manusia mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan mereka yang memiliki literasi digital, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi, ya tentunya bakalan terus belajar dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Nah itu dia teman berdua pembahasan kita di sore ceria hari ini. Dan Risa nanti bakal balik lagi nemenin kamu tentunya di ngobrol asik teman berdua hingga nanti jam 6 sore. So stay tune terus sambil kita dengerin dulu ada Dia dan Indah Kus teman berdua yang akan nemenin kamu dengan malu-malu.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

Lola 4 FM, program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Sudah pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Dan masih barengan sama Risa, teman perundungan yang nemanin kamu tentunya di Ngobras, Ngobrol Asik. Kita bakalan ngobrol seru-seruan teman berdua, dan nanti kita bakalan bahas sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan kita sebelum tidur nih guys. Kira-kira apa ya? Nanti akan kita bahas bareng-bareng sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu untuk kamu teman berdua. Ada Danila dengan Telisik untuk kamu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram

0: @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Beps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Gis, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu, pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku.

0: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Eh, beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

nomor 2, pernahkah kamu merasa enggan untuk segera memejamkan mata kamu pas malam hari dan justru asik mengulirkan media sosial di ponsel hingga larut malam nih? Dan fenomena psikologis unik ini dikenal secara global dengan istilah revenge bedtime procrastination, teman nomor 2. Jadi revenge bedtime procrastination ini yaitu adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menunda tidur tanpa adanya alasan eksternal yang memaksa. Jadi perilaku ini tuh biasanya melanda para pekerja yang ngerasa kehilangan waktu bebas nih sepanjang hari akibat rutinitas yang padat. Jadi pada dasarnya nih guys, tindakan menunda tidur ini juga merupakan mekanisme pertahanan diri untuk merebut kembali waktu personal yang hilang akibat kesibukan. Makanya nih teman berdua, aktivitas menatap layar ponsel ini menjadi pelarian instan yang paling mudah diakses demi merasakan kembali kebebasan di penghujung hari. Dan berdasarkan dari beberapa sumber, revenge bedtime procrastination ini dari segi psikologi merupakan kegagalan untuk mengatur diri dikarenakan memilih begadang daripada melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat yaitu tidur. Dan kebiasaan balas dendam ini juga menyimpan dampak buruk yang cukup serius guys bagi kesehatan tubuh seperti risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, dan juga depresi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Nomor 2 dalam jurnal Sleep Health juga dijelaskan bahwa penggunaan gawai sebelum tidur secara konsisten dapat mengacaukan produksi hormon melatonin akibat paparan sinar biru atau blue light-nya nih. Jadi akibatnya kualitas tidur kamu jadi akan menurun dan drastis sehingga juga kita jadi ngerasa sering terbangun dengan kondisi tubuh yang lelah dengan suasana hati yang juga gak stabil di pagi hari. Dan kekurangan tidur juga mengakibatkan penurunan fungsi kognitif otak dalam hal konsentrasi dan fokus. Dan hal ini juga tentu akan membuat performa kerja di siang hari menurun, stres meningkat, dan keinginan untuk kembali atau balas dendam di malam berikutnya semakin besar. Untuk mengatasi fenomena ini, langkah awal yang paling krusial adalah dengan membangun batas yang tegas terhadap penggunaan teknologi di tempat tidur, dan disarankan untuk menjauhkan ponsel dari jangkauan kasur setidaknya 30 menit sebelum memejamkan mata. Dan sebaiknya teman berdua, kalau kamu mau tidur ya tidak menjadi opsi yang bisa dikorbankan demi mendapatkan hiburan instan di penghujung hari yang juga melelahkan teman berdua.
1: Thank you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Joya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kamu berdua tentunya dengan menghargai waktu istirahat secara teratur juga bisa menjaga kesehatan mental serta kebahagiaan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, mulailah dengan istirahat sejenak dari ponsel saat malam tiba agar esok hari juga bisa disambut dengan penuh energi dan pikiran yang cerdik. Dan itu dia Tomo Bro 2, pembahasan kita di Ngobras hari ini di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 Tomo Bro 2. After ini juga Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Pekan Baru hingga sekarang ya Taman Pro 2. Dan tentunya semoga informasi-informasi yang sudah Risa berikan untuk kamu juga bisa bermanfaat Taman Pro 2. Dan tentunya sekarang Risa harus pamit. Dan nanti juga masih ada program seru dan menarik lainnya yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Taman Pro 2 di lain kesempatan. Bye.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan

tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Hitachi dengan Whenever You Call. Selamat sore teman berdua, bareng Nadia menemani kamu di malam minggu. Wow. Semoga menyenangkan ya nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, pukul 12 malam nih teman berdua. Dan di sesi terakhir untuk sore ceria ini, sebelum itu juga Nadia akan temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman berdua hingga pukul 24 nanti ya. Dan tadi kamu sudah ditemani sama Risa dari jam 11 sampai tadi menjelang pukul 18 nih teman berdua. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang spesial juga, mudah-mudahan juga bisa menghibur kamu di malam minggu ini. Di rumah aja istirahat nih teman berdua, istirahat yang cukup, udara juga memang sejuk sih, enak banget kalau keluar. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk menggunakan jaket. Kalau memang gak perlu-perlu banget, mending di rumah nih, ngangetin diri ya. Jaga kesehatan dengan minum-minuman yang hangat dan juga makan makanan yang menyenangkan untuk kamu nih teman berdua. Jangan kemana-mana nanti dengan informasi yang unik untuk kamu. Jadi tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru. This one's gonna be rough.

0: you're my internet crush.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi. Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

baru teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, di informasi unik untuk menjelang malam ini, teman berdua, ya pasti ini datang masih dari alam semesta. Yang ternyata nih teman berdua punya banyak sekali hal-hal yang pastinya kayak tersimpan nih teman berdua. Dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat unik ya. Jadi ada satu hal yang cukup bukan kebiasaan sih sebenarnya, fenomena. Dibilang fenomena enggak juga sih. Karena itu memang sudah kejadian hari-hari mereka nih di Norwegia nih teman berdua. Tapi ini bagi kita cukup aneh ya, karena di Norwegia ini sendiri matahari itu tidak bersinarnya di pagi hari, melainkan ternyata di malam hari nih teman berdua. Jadi Norwegia ini memang adalah negara yang terletak di pantai utara nih teman berdua. Dan dia itu di antara pantai utara dan juga barat Skandinavia, semenanjung besar di Eropa Utara. Dan di masa lalu Norwegia ini dan juga negara-negara tetangganya itu terkenal sebagai tanah asal bangsa Viking yang terkenal cukup garang nih teman berdua. Dan yang pasti Norwegia sendiri bukan sebuah negara yang besar, tapi negara ini cukup kita bisa bilang cukup indah. Dan negara yang beribu kota di Oslo ini hanya memiliki luas sekitar 385.000 km persegi. Tapi walaupun luasnya hanya sekian nih teman berdua, tidak terlalu besar ya, Norwegia sendiri punya garis pantai yang amat panjang. Karena garis pantai Norwegia sendiri panjangnya mencapai lebih dari 80.000 km. Jadi sebagai perbandingan, Australia luasnya mencapai 7 juta kilometer persegi, tapi panjang total garis pantainya hanya sekitar 25.000 kilometer nih teman berdua. Jadi kalau bisa dibilang sih Norwegia ini memiliki garis pantai yang sangat panjang karena akibat dari kondisi geografisnya yang unik ya. Jadi negara ini memiliki teluk dan semenanjung kecil yang jumlahnya tuh amatlah banyak. Norwegia sendiri teman berdua bisa memiliki garis pantai yang berbentuk yang bentuknya itu yang cukup panjang karena wilayah pantai Norwegia dulunya dipenuhi oleh lapisan es. Jadi saat esnya meleleh, es tersebut menghilang sambil mengikis tanah yang ada di tepi pantai. Makanya jadi garis pantainya jadi panjang nih teman berdua ketimbang daratannya sendiri. Jadi banyaknya teluk kecil yang ada di Norwegia itu juga menyebabkan negara ini memiliki sektor kelautan yang maju untuk negara seukurannya. Karena kapal-kapal yang ada di Norwegia sendiri bisa berlabuh dengan mudah tanpa harus mengeruk lagi dasar laut dan membangun pelabuhan terlebih dahulu nih teman berdua. Nah, nanti juga Nadia mau kupas sedikit untuk Norwegia sendiri yang ternyata juga kaya akan minyak nih teman berdua, walaupun dia adalah pulau yang sangat kecil, tapi ternyata banyak hal yang tersimpan di Norwegia ini yang cukup cukup unik dan juga yang ternyata lumayan punya potensi juga di Norwegia sendiri nih teman berdua. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib nih teman berdua. Kamu bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib karena di menit ke-28 pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradue, kalau kita bicara soal negara Norwegia yang kecil tapi ternyata banyak hal yang luar biasa yang ada di sana. Jadi walaupun ini adalah pulau yang sangat kecil nih teman Pradue, tapi ternyata negara ini juga kaya akan minyak. Jadi di sana itu benar-benar nih teman Pradue, Norwegia memiliki wilayah yang apa ya, bisa dibilang kecil tapi banyak isinya. Jadi cadangan minyak pertama kali ditemukan di wilayah Norwegia itu di tahun 1960-an nih teman Pradua. Dan sejak itu minyak mentah pun sekarang menjadi salah satu komoditas ekspor utama dari Norwegia sendiri. Dan Norwegia juga merupakan negara yang terletak di dekat Kutub Utara. Jadi dengan melihat fakta ini cukup mengejutkan untuk mengetahui kalau orang pertama yang mencapai Kutub Selatan justru adalah orang Norwegia. Jadi bernama Roald Amundsen, ini adalah nama dari orang yang mencapai Kutub Selatan ini teman Pradua. Jadi dia adalah pria kelahiran dari Norwegia yang berhasil mencapai titik Kutub Selatan di tahun 1911. Jadi jauh sebelum mencapai titik paling selatan ya di bumi, dia ini sebelumnya sudah pernah melakukan penjelajahan di Kutub Selatan, yaitu pada tahun 1897 hingga 1899. Dan dia juga bergabung dalam ekspedisi benua Antartika yang disponsori oleh Belgia. Nah, di tahun 1909, Amundsen sendiri juga memulai persiapan untuk menjadi orang pertama yang mencapai titik Kutub Selatan. Jadi setelah persiapan yang dia buat dirasa cukup matang, dan dia beserta rombongannya pun memulai pelayaran dari Norwegia di tahun 1910 nih teman Pradua. Dan kabarnya nih, di Norwegia mereka ada bangunan rahasia yang dijuluki juga dengan Gudang Hari Kiamat.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

klik Rizky Febian dan juga Adrian Halif. Alamak. Oke, malam minggu ini Nadi temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Redu ya. Tadi ada sisi unik dari kota Norwegia ya. Negara lah ya. Jadi ternyata Norwegian ini dia adalah negara yang cukup kecil tapi kaya akan minyak, dan juga mereka punya garis pantai yang cukup luas nih teman Pradua. Dan di Norwegia ini punya hal yang cukup mencengangkan, karena ternyata mereka punya sebuah gudang yang bisa kita bilang sih kalau mereka ini menggunakannya ketika di waktu atau juga bencana-bencana yang besar nih teman Pradua. Jadi kayak mereka tuh kayak berkumpul di sana dan untuk menyelamatkan diri lah. Itu dia sisi yang cukup unik dari Norwegia ya, yang juga matahari bersinar itu tengah malam nih teman Pradua. Jadi mereka itu kalau pagi tidak seterang di malam hari ya. Nah, di Jaga Malam jangan galau malam-malam, Nadia akan hadirkan juga beberapa informasi seputar musisi indie Pekanbaru nih teman Pradua. Dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa undang mereka ke sini. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
3: Tapi bohong. Eh, kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Reva, dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kalau ngomongin tentang band-band ini Pekan Baru nih, ternyata sudah mulai banyak yang menunjukkan, apalagi ini kan memang sekarang ini untuk promosi itu udah banyak banget medianya, dan banyak juga band-band yang di Kota Pekanbaru yang juga sudah semakin bergeliat nih teman Pre2, dan memamerkan istilahnya ya, tanda kutip pamer gitu, dengan karya-karya mereka di dunia maya. Dan salah satu band indie Kota Pekanbaru yang baru-baru ini ternyata nih teman Pre2 di bulan Mei ya, kabarnya mereka mengeluarkan single baru juga. Jadi ada namanya Exemplar nih teman Pre2. Mereka ini adalah band indie rock Pekanbaru yang di tahun 2026 ini langsung meluncurkan single terbarunya. Jadi Exemplar ini adalah band indie rock yang alirannya power pop yang dibentuk di awal tahun 2026. Jadi memang baru banget nih teman Pre2. Dan grup ini sendiri juga beranggotakan 3 personil, yaitu Elot sebagai penulis lagunya, terus vokal juga, gitar juga, terus ada Toro dan juga Aji. Jadi mereka resmi debut di 25 April 2026 melalui single mereka yang berjudul Kelak Bersua nih teman Pre2. Nah, singlenya tentang apa nanti Nadia mau kasih tahu kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat Pekanbaru.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi eksemplar nih teman berdua band indie rock yang pastinya lagi apa ya, lagi semangat banget teman berdua karena mengeluarkan juga debut dengan single terbarunya itu Kelak Bersua. Lagu ini mengisahkan tentang perpisahan masa SMA yang penuh dengan kenangan, tawa, dan juga momen yang sulit sekali dilupakan. Tentunya lagu ini ditulis oleh Elot. Kelak Bersua jadi langkah awal dari eksemplar sebelum merilis karya-karya berikutnya termasuk album penuh nih teman berdua. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa apa ya, ngobrol-ngobrol di Perdua ya kan, biar tambah seru nih teman Perdua, biar kita juga bisa dengerin nih untuk lagunya di Perdua FM ya, dan semoga sukses juga untuk mereka. Sekian dulu untuk musik live chat di malam hari ini bareng Nadia dengan mengenal tentang eksemplar band itu teman Perdua dengan rilisan barunya yaitu Kelak Bersua, yang kabarnya sih sudah bisa didengar di platform musik ya. Jadi kamu bisa langsung cari eksemplar band judulnya Kelak Bersua. Oke, jangan kemana-mana, nanti juga ada informasi seputar olahraga dan juga kesehatan untuk kamu. Jadi tetap bersama RRI Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Diskoria bersama Lali Ilmanino dan juga Neida di teman predua dengan Sakura Abadi. Oke, di informasi seputar olahraga dan juga kesehatan nih teman predua, nanti Nadi hadirkan untuk kamu. Dan kira-kira apa ya yang hal-hal yang cukup hype nih di dunia kesehatan dan juga olahraga teman predua. Nanti Nadi mau kasih tahu ke kamu, siapa tahu kamu juga bisa ikut bergabung, atau barangkali kamu selama ini mencari olahraga yang cocok untuk teman predua nih, sama teman predua kepribadian, karakter ya, atau mau coba sesuatu yang baru, nanti Nadia kasih beberapa rekomendasi untuk kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, kali ini kita ngobrolin seputar olahraga padel nih teman berdua. Wah, ini lagi hype banget ya. Olahraga yang bisa dibilang kayaknya cukup menguras dompet nih. Sama halnya juga dengan tenis. Sebenarnya dia nggak yang menguras dompet banget kalau kamu memang orang-orang atau juga atlet ya, dari padelnya sendiri ataupun juga memang kamu dulunya punya basic kayak main tenis gitu teman berdua. Karena beda tipis saja main padel sama tenis, tapi raketnya beda jauh ya. Cuma padel sendiri nih teman berdua, olahraga yang menggabungkan unsur tenis dan squash ya. Jadi biasanya dimainkan dalam format ganda 2 lawan 2 gitu, di lapangan kecil yang tertutup dengan dinding kaca dan juga jaring yang menjadi bagian dari permainan tersebut. Jadi sistem penilaiannya sama dengan tenis, tapi aturannya juga berbeda nih teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Olahraga sendiri teman Pradua termasuk padel yang sekarang ini jadi hype banget. Semua kalangan sih ya, baik itu yang udah kayak anak muda, terus juga yang udah matang gitu sihnya. Apalagi untuk yang punya basic tenis, padel nih yang nggak terlalu tidak terlalu banyak lah untuk beradaptasinya teman Pradua. Cuma sih sistem kayak pemantulan bolanya itu memang agak sedikit beda dengan tenis gitu ya. Jadi kalau padel ini sendiri nih teman Pradua, bola itu dimainkan dengan memantulkan dinding lapangan mirip dengan squash. Jadi servis itu harus meletakkan bola pada atau di bawah tingkat pinggang di lapangan lawan. Jadi memang agak sedikit beda dengan tenis. Kalau tenis itu kan memang servisnya juga yang gak harus memantulkan gitu teman Pradua. Tapi kalau padel harus seperti itu. Jadi memang agak sedikit sulit sih bisa dibilang ya. Apalagi untuk yang terbiasa main tenis, ini agak sedikit punya effortnya juga. Jadi olahraga dari Meksiko ini yang sudah terkenal sih sebenarnya, sudah orang banyak melakukan itu di tahun 69 gitu teman Pradua. Dan olahraga ini juga sangat populer di Spanyol dan juga Argentina. Indonesia sendiri juga sudah banyak banget nih untuk komunitasnya nih teman Pradua. Jadi komunitas padel di Indonesia secara keseluruhan ya bisa dibilang itu yang sudah terdata ada beberapa. Seperti Padel Club Indonesia, ada Padel Social Club dan juga komunitas padel di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali hingga Pekanbaru pun juga sudah mulai bermunculan itu teman Pradua.

pakai bersama Nyoman Paul nih teman Pradua dengan tempat ini. Jam 9 malam ternyata, wah gak kerasa waktu berjalan begitu cepat nih teman Pradua. Kayaknya baru aja jam 6 sore tadi Nadia nemenin kamu. Sekarang udah jam 9 nih teman Pradua. Saatnya dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

bahas gini, bahas gitu nih teman Pradua. Apa lagi kita akan bahas ya? Banyak sih sebenarnya yang mungkin kita kupas dengan tuntas nih. Sesuatu yang bisa jadi ini adalah hal yang sering kamu lakukan, terus juga sering kamu alami, tapi terkadang sulit untuk mencari solusi dari sebuah fenomena yang kamu alami atau sebuah hal yang membuat kamu kayak susah banget nih untuk ngelepasnya, bahwa padahal kamu tahu itu adalah sesuatu yang kayaknya kurang bagus lah untuk kehidupan kamu nih teman Pradua. Jadi dengan kecanggihan saat ini, terus juga dengan kemudahan lah yang ditawarkan dari kecanggihan teknologi ini teman Pradua, membuat kita itu benar-benar kayak kehilangan kontrol akan keuangan juga. Jadi walaupun sudah rasanya sekuat apapun untuk berhemat, ngerasa kayaknya udah belanja yang ya kecil-kecil gitu ya, tapi ternyata yang kecil-kecil itu bisa jadi boncos nih teman Pradua. Nah, bagaimana bisa mengatur keuangan kamu nih teman Pradua, agar kamu juga punya mungkin dana darurat. Walaupun kamu kuliah nih, kamu harus juga punya namanya dana darurat nih teman Pradua, yang bisa kamu gunakan suatu saat ketika kamu memang benar-benar membutuhkannya. Jadi gimana caranya supaya itu bisa terencana dengan baik? Jangan kemana-mana, tetap bersama Nadia di Bagi-Bagi.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

2 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, dalam dunia perencanaan keuangan pribadi memang sering sekali kita dihadapkan pada sebuah kebutuhan untuk menyiapkan dana bagi pengeluaran besar yang sudah bisa diprediksi ya. Mulai dari biaya perbaikan rumah, mungkin yang sudah punya rumah, atau untuk liburan, impian atau teman berdua, sampai pembelian mungkin barang-barang elektronik yang baru, mungkin kamera baru atau handphone baru ya. Jadi semua kebutuhan alokasi dana ini harus cermat nih teman berdua. Jadi disinilah muncul nama konsep sinking fund yang hadir sebagai solusi strategis untuk kamu nih teman berdua untuk mengelola kebutuhan finansial. Jadi sinking fund ini juga merupakan strategi tabungan yang terstruktur dan didedikasikan untuk mengumpulkan uang secara bertahap. Nah, tujuannya nih teman berdua tentu untuk bisa membiayai pengeluaran masa depan yang lebih spesifik yang sudah kamu rencanakan. Jadi metode ini juga melibatkan penyisihan sejumlah uang dalam jumlah yang kecil aja nih teman berdua. Terus juga dia itu harus teratur dari waktu ke waktunya. Jadi bukan yang ketika ada aja baru ditabung, enggak ya. Jadi memang teratur dan memastikan kamu memiliki dana yang cukup tiba pada waktunya. Jadi secara esensial namanya sinking fund ini merupakan metode menabung yang terstruktur dan juga terarah. Tujuannya untuk mengumpulkan dana secara bertahap dan pastinya untuk membiayai pengeluaran spesifik yang sudah direncanakan di masa depan. Jadi konsep ini mendorong individu atau juga kamu nih teman berdua untuk bisa menyisihkan sejumlah kecil uang secara konsisten. Dan yang pasti pendekatan ini juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan dana darurat. Jadi kalau misalnya dana darurat itu disiapkan untuk menghadapi pengeluaran tidak terduga dan juga mendesak, seperti barangkali nanti kalau kamu misalnya setelah tamat kuliah belum langsung kerja nih teman berdua, jadi kamu bisa menggunakan dana darurat ya yang sudah kamu miliki. Atau untuk kamu yang sudah bekerja terus kayak ngalamin tidak kecocokan sama pekerjaan kamu terus resign, jadi kamu tetap punya dana untuk kehidupan kamu sampai ketemu pekerjaan baru nih teman berdua. Jadi sinking fund ini justru dialokasikan, kalau sinking fund ya tadi kan dana darurat ya, kalau sinking fund sendiri itu beda. Jadi dia itu dialokasikan untuk biaya yang sudah diketahui dan bisa diprediksi. Jadi dengan begitu yang namanya sinking fund ini melengkapi fungsi dana darurat tanpa tumpang tindih nih teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dalam hidup kita ini, dalam apa ya, pengaturan keuangan atau mempre dua, ada beberapa yang memang harus disisihkan, tidaknya sekedar dana darurat, tapi juga ada namanya sinking fund itu mempre dua. Jadi itu mirip-mirip dengan dana darurat, tapi dana yang satu ini itu hanya untuk memang satu hal yang ingin kamu capai dalam waktu tertentu nih teman pradua. Jadi dia memang harus dibedakan ya dengan dana darurat. Jadi kalau dana darurat itu memang disimpan benar-benar untuk keadaan yang darurat nih teman pradua. Misalnya nih kamu tiba-tiba harus kemana gitu ya, terus keuangannya juga lagi gak cukup. Nah kamu punya dana darurat tersebut. Atau misal tadi seperti Nadia bilang, kalau misalnya kamu dalam waktu dekat belum dapat kerja, jadi kamu gak perlu lagi nih minta-minta sama orang tua untuk jajan gitu ya, tapi kamu sudah punya dana darurat semenjak waktu kuliah disimpan. Tapi kalau sinking fund ini sendiri nih teman pradua, dan ini juga harus dibedakan ya dari tabungan biasa. Jadi ini benar-benar kita bisa memang memisah-misahkan uang dan tidak satu pos gitu ya untuk keuangan agar tidak bablas nih teman pradua. Jadi kalau rekening tabungan biasa sering sekali tidak memiliki tujuan ya untuk alokasi yang jelas. Jadi kayak udah nabung aja. Jadi setiap rupiahnya kalau di sinking fund itu secara khusus ditujukan untuk penggunaan tertentu. Jadi inilah yang memberikan kejelasan dan juga fokus dalam pengelolaan keuangan. Karena konsepnya sinking fund ini tidak hanya relevan bagi seseorang, tapi juga bisa digunakan secara luas oleh berbagai entitas yang teman pradua, termasuk bisnis juga, bahkan pemerintah sekalipun. Jadi untuk mengelola sinking fund ini, yang pasti adalah alokasi dana yang tidak terpakai, tapi untuk sesuatu yang memang digunakan dalam waktu tertentu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Apakah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Udah jam 10 sama mereka dua. Kalau memang masih ingin beraktivitas di malam hari ini, pastikan kamu juga terasup dengan namanya air putih nih teman Pradua, biar tetap semangat dan juga tetap fokus, terus biar gak gampang sakit ya. Dan kalau kamu sekarang lagi sedang menghitung-hitung nih, kemana sih uang-uang nih pada hilang semua gitu ya, padahal belanjanya kecil-kecil aja nih teman Pradua, tapi kok jadi udah menipis aja nih keuangan. Nah, gak ada salahnya juga kamu bisa membagi-bagi uang yang kamu terima nih teman Pradua. Apakah untuk makan, atau untuk jajan, atau untuk dana darurat, atau bahkan untuk dana yang benar-benar ingin kamu beli sesuatu nih teman Pradua. Jadi sinking fund ini juga sangat penting untuk kamu, biar nanti kamu tidak mengganggu dana darurat nih teman Pradua ketika kamu ingin membutuhkan sesuatu untuk dibeli gitu ya. Jadi sinking fund ini sendiri juga sangat penting untuk diterapkan. Jadi karena dari sinking fund ini sendiri juga bisa punya keuntungan yang cukup signifikan dalam mengelola keuangan pribadi kamu. Salah satu manfaatnya nih teman Pradua, itu adalah kemampuan untuk meredakan stres finansial. Jadi dengan memiliki dana yang sudah kamu siapkan untuk pengeluaran besar yang sudah diketahui, jadi kamu tidak perlu lagi merasa cemas atau juga panik ya mencari sumber dana ketika tagihan tiba. Dan ini juga secara efektif bisa membantu menghindari hutang, karena kamu juga tidak perlu lagi bergantung pada kartu kredit berbunga atau pinjaman untuk menutupi biaya yang sudah direncanakan di teman Pradua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Teman Pre2 masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu tentang sinking fund yang merupakan alat yang sangat fleksibel ya, dan juga bisa diterapkan untuk berbagai jenis pengeluaran yang bisa diprediksi, bukan tidak bisa diprediksi ya. Kalau yang tidak bisa diprediksi itu adalah dana darurat. Jadi yang bisa diprediksi begitu yang bersifat jangka pendek maupun juga jangka panjang dengan merencanakan di awal. Jadi kamu bisa menyiapkan dana untuk kebutuhan yang sering sekali menimbulkan beban finansial mendadak, seperti barangkali perawatan dan juga perbaikan kendaraan kamu di Teman Pre2. Jadi dana ini bisa disisihkan untuk pembelian mungkin ban baru atau jadwal ganti oli rutin kamu, terus juga mungkin asuransi kendaraan, atau bahkan untuk mengantisipasi perbaikan tidak terduga yang sering sekali muncul pada kendaraan kita di Teman Pre2. Terus juga ada perawatan dan juga perbaikan rumah. Kalau misalnya kamu udah punya rumah nih Teman Pre2, jadi sinking fund ini bisa kamu terapkan. Karena dalam perawatan dan juga perbaikan rumah itu bisa meliputi biaya penggantian peralatan rumah tangga yang sudah usang, atau perbaikan musiman seperti ngecat ulang, atau proyek landscaping untuk mempercantik area hunian kamu. Atau juga bisa kayak liburan dan juga perjalanan dengan menggunakan sinking fund. Jadi kamu tidak perlu mengganggu gugat si dana darurat ini Teman Pre2. Terus juga untuk hari raya atau juga acara khusus, jadi sinking fund ini bisa kamu gunakan sebagai tambahan juga, kayak tidak mengandalkan THR saja, tapi ada dana lainnya yang memang kamu peruntukkan. Barangkali seperti kayak beli kue kering, atau beli ya tadi ya cat pagar ya kan, bisa kalau lebaran gitu ya, atau beli pernak-pernik untuk merayakan acara sesuatu nih Teman Pre2 yang spesial gitu ya. Jadi kamu bisa mengandalkan yang namanya tabungan di sinking fund. Itu bukan nama bank loh ya, tapi metode sinking fund nih Teman Pre2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

kita mau berdua. Jadi untuk membangun namanya Sinking Fund ini yang merupakan proses yang relatif mudah dan juga bisa disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan juga tujuan keuangan pribadi kamu. Jadi dengan mengikuti beberapa langkah sederhana seperti kamu bisa langkah awalnya ya, untuk membuat daftar yang jelas mengenai pengeluaran spesifik yang ingin kamu danai ya. Terus juga perkiraan total biayanya berapa, tetapkan juga jangka waktunya misalnya 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Dan hitung juga kontribusi bulanannya. Jadi bagi totalan perkiraan biaya dengan jumlah bulan yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo pengeluarannya. Misalnya kamu memerlukan uang 5 juta barangkali ya dalam setahun. Nah, kamu perlu menabung sekitar berapa tuh sebulannya gitu. Dia buka juga rekening terpisah atau lacak secara cermat dan otomatiskan transfer dana. Kalau misalnya kamu mungkin nabungnya di mana gitu ya. Jadi auto debit aja dan integrasikan ke dalam anggaran bulanan kamu. Semoga bermanfaat, semoga apapun yang ingin kamu beli nih teman Pradua dalam waktu dekat ini bisa terlaksana tanpa merusak atau juga mengganggu ya dari dana darurat atau bahkan uang bulanan kamu kayak untuk keperluan prioritasnya ya, premiernya nih teman Pradua. Dan dengan dana sinking fund ini kamu bisa menetapkan dana yang tepat dengan tujuan kamu. Oke, sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat teman Pradua. Sekian dulu Nedi temani kamu dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Dan nanti kamu bisa menikmati lagu-lagu spesial di Jazz Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nedi pamit, semoga bermanfaat segala informasi yang dihadirkan untuk hari ini dan juga bisa menghibur kamu. Besok kamu bisa kembali mendengarkan RRI Program Madu Pekan Baru pada pukul 5 pagi. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan.

gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Teman Pradues, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradues, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 19 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya,

0: untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ci, pinjem headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Bodoh ah.
0: Dasar deh kamu.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: 89,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Riau pada Kamis 16 Juli 2026. Ia mengaku menyesali peristiwa tersebut karena dinilai tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Ketua Komisi 5 DPRD Riau itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD Riau. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan bahwa pelayanan pengisian BBM di SPBU 14282683 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Sehubungan dengan informasi yang beredar mengenai dugaan permintaan tip oleh operator kepada pengemudi bus, hasil penelusuran perusahaan menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal itu dikatakan oleh Fahrogi Andriani Sumampo selaku area manager communication relation and CSR regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Subholding Downstream Sabtu 18 Juli 2026. Dikatakannya berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pengelola SPBU dan operator yang bertugas menunjukkan bahwa pengemudi bus melakukan pengisian biosolar sesuai batas maksimal pengisian harian yang berlaku bagi kendaraan roda 6 atau lebih. Karena kapasitas tangki kendaraan belum penuh, pengemudi kemudian meminta kepada operator agar pengisian dapat dilakukan melebihi batas yang telah ditetapkan.
0: Info Pro 2.
1: Polres Kepulauan Meranti menggelar farewell parade sebagai bentuk penghormatan kepada AKBP Aldi Alfa Faroki sekaligus menyambut Kapolres Kepulauan Meranti yang baru AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita di Mako Polres Kepulauan Meranti Jalan Raya Gogob Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sabtu 18 Juli 2026. Prosesi diawali dengan penyambutan AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita melalui iringan kompang, pengalungan bunga, jajar kehormatan dan pedang pora, dilanjutkan tepuk tangan, tepuk tepung tawar dan doa bersama. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Aldi Alfa Faroki mengaku Kepulauan Meranti akan selalu menjadi daerah yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan memimpin Polres Kepulauan Meranti, ia merasakan eratnya kebersamaan pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lobo Lobo 4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan hello teman Pro 2. Wow, good morning teman Pro 2. We are menegi teman Pro 2 ya, bareng aku Gibran bakalan nemenin kamu selama sepanjang pagi dan juga nanti siang teman Pro 2 ya, kita sampai siang nanti teman Pro 2 sampai jam 11. Dan teman Pro 2, how's it going teman Pro 2? I hope you are okay teman Pro 2. Dan aku harap ya, kamu selalu baik-baik aja teman Pro 2 dengan keadaan yang juga tetap semangat dan juga sehat ya, yang terutama teman Pro 2 ya, karena pagi ini teman Pro 2 masih di suasana weekend dan mungkin hari ini bakalan ada yang mau pergi CFD sama hari ini teman Pro 2 kamu ya, tapi ya apapun aktivitas kamu teman Pro 2, apapun lakuin teman Pro 2 ya, setidaknya untuk bisa nge-recharge energi kamu lagi di weekend ini sebelum besok kita udah menyambut hari Senin lagi dan juga mungkin udah weekday lagi teman Pro 2. Kalau gitu, kayak biasa teman Pro 2, kalau pagi bakalan ada informasi dan juga lagu-lagu yang bakalan aku pilihin buat kamu. Kalau gitu teman Pro 2, tunin terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Dan teman pro 2, kalau hari ini di pagi ini teman pro 2 kalian bingung nih, tiba-tiba kok di rumah, di depan rumah teman pro 2 ya, di Pekanbaru nih khususnya teman pro 2 ramai banget orang-orang berseliweran, ada mobil, ada motor, ada orang-orang nih pada sibuk ya, rame-rame keluar rumah teman pro 2. Mungkin banyak juga ngelihat banyak pelari memadati jalanan Kota Pekanbaru hari ini teman pro 2. Ya, jangan bingung teman pro 2. Karena pagi ini lagi berlangsung juga Riau Bhayangkara Run 2026 dan ini adalah salah satu event lari terbesar di Provinsi Riau teman pro 2. Event ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-8 dan ternyata antusiasmenya luar biasa banget teman pro 2. Wow, aku tadi jadi saksi juga teman pro 2. Ramai banget orang-orang hari ini, ada apa gitu ya. Waduh, kok ramai banget. Rupanya ada event ini teman pro 2 dan berdasarkan data panitia teman pro 2 ada sekitar 15.000 peserta yang ikut ambil bagian. Bahkan datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Wow, ramai banget. Go internasional teman pro 2. Dan ini acara ini teman pro 2, event ini mengusung tema Run with Purpose, Move Forward with Riau. Dan teman pro 2, kegiatan ini bukan cuman soal siapa yang paling cepat sampai garis finish nih teman pro 2, tapi juga ngebawa semangat hidup sehat, persatuan, pelestarian lingkungan, sampai promosi pariwisata dan ekonomi lokal. Nih teman pro 2, jadi bagi ini Pekanbaru ini bukan cuman rame sama kendaraan aja, tapi juga diikutin sama ribuan langkah yang ngebawa semangat positif. Mungkin salah satu dari kamu teman pro 2 ada yang lagi mau ikut event ini teman pro 2. Oke. Ya, semangat teman pro 2. Jangan lupa sarapan biar enggak ngos-ngosan nantinya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Dan teman Pro 2, menariknya lagi teman Pro 2, Riau Bhayangkara Run 2026 ini bukan cuman sekedar lomba olahraga biasa teman Pro 2. Karena Gubernur Riau SF Haryanto teman Pro 2 mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dan menyebut event ini ngasih dampak ekonomi yang gede banget teman Pro 2. Khususnya bagi pelaku UMKM lokal, mulai dari kuliner, penginapan, transportasi, sampai produk-produk lokal, ikut merasakan manfaat dari hadirnya ribuan peserta. Yang bikin event ini makin spesial, panitia juga ngangkat isu lingkungan. Maskot yang dipilih adalah Gajah Sumatera sebagai kampanye pelestarian satwa langka. Bahkan, setiap peserta juga dapetin boneka Nona Serojah dan juga bibit pohon sebagai simbol gerakan penghijauan. Yang artinya, selesai berlari teman Pro 2 bukan berarti selesai untuk berkontribusi ya teman Pro 2. Justru, peserta diajak meninggalkan jejak baik untuk lingkungan. I know you're hurting. I know it's rough.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Nah teman pro 2, karena event ini teman pro 2 berlangsung pagi ini nih, tentu ya ada beberapa penyesuaian lalu lintas di Kota Pekanbaru. Dan rute lomba dimulai dan berakhir juga di Mapolda Riau, Jalan Patimura dengan kategori 5K, 10K dan juga Half Marathon 21K. Flag off dimulai sejak pukul 5:30 tadi teman pro 2 atau pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk 21K dan juga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat untuk kategori lainnya. Kalau pagi ini teman pro 2 kalian ada rencana nih atau udah bahkan ya udah sampai ke lokasinya langsung teman pro 2 menuju bandara kerja atau sekedar jalan-jalan aja, sebaiknya ikutin arahan petugas karena beberapa ruas jalan itu mengalami rekayasa lalu lintas teman pro 2. Kabar baiknya juga, Jalan Sudirman itu nggak ditutup sepenuhnya, tapi jalur sebelah kiri itu masih dapat dilalui sampai ya, sehingga mobilitas masyarakat tetap berjalan. Jadi tetap utamakan keselamatan teman pro 2, sabar kalau ada sedikit kepadatan gitu ya, dan juga dukung agar event ini juga bisa berjalan dengan lancar.

Dari Riau Bhayangkara Round 2026 nomor 2 kita bakal bisa nih belajar ya kalau olahraga ternyata bisa menjadi media untuk banyak hal. Bukan cuma ngejaga tubuh tetap sehat nomor 2 tapi juga untuk mempererat kebersamaan, gerakin ekonomi daerah gitu ya, ngenalin Riau kepada dunia sampai juga ngajak masyarakat lebih peduli sama lingkungan. Siapa tahu nomor 2 habis ngelihat semangat ribuan pelari pagi ini nih, minggu depan giliran kita yang mulai membiasain untuk olahraga, ya at least ya ikutan CFD itu nomor 2 ya, meskipun akhirnya pada beli jajan pulangnya nomor 2 ya, tapi gak apa-apa ya, setidaknya itu udah menjadi awal yang baik untuk kamu yang mungkin baru mulai mencoba. Gak harus langsung ikut half marathon nomor 2, jalan santai aja 20 atau 30 menit di sekitar rumah udah jadi langkah awal menuju hidup yang lebih sehat. Dan selamat nomor 2 untuk seluruh peserta Riau Bhayangkara Round 2026. Semoga semua bisa capek garis finish dengan selamat dan juga ngebawa pulang pengalaman yang berkesan. Kalau gitu nomor 2, nanti kita lanjut lagi di sepeda di jam 7 nanti bareng aku juga. Tunin terus nomor 2.